sin yuk nganga. Dedek matrach mini, zalech sain alaskog, agen ratsu tamaik ni at agog takan, ako malaskogut stulung awadini,